Vanhu pasina vanhu tinoti irenje. Musha vanhu pasina vanhu tinoti idongo. Munhu hunhu pasina hunhu tinoti ibenzi. Hunhu chi? Hunhu kukudza vanhu. Hunhu kuda vanhu. Hunhu kufarira vanhu. Hunhu kukoshesa vanhu. Zvisinei nezera kwavanobva, upfumi dzidzo kana mutauro. Kudenga hakuye nditseu yenzungu yaunoda kudarika muroora. Denga hakuye ndimota yako yaunoda kudarika muchovhi webhasikoro. Denga hakuye ndimba yako yaunoda kudarika chembere kwa mukuvisi. Denga hakuye ndisofa rako raunoshongedza kudarika vamwene. Unhu kuda vanhu. Ko nyoka chi? Nyoka uturu isina tingati igabi. Chikoro idzidzo, muturi, zvidhinha nedoko hazvipindurama. Upenzi hauzi munguvo, upenzi huri mukati menguva. Huri muditi nechomukati. Upenzi hunogara muhombodo yedongo rakaonjongwa hunhu. Nguvo, matauriro, maitiro nezvese zviri kunze munongedzo wezviri mukati. Munhari ziputiro, monzi dzevisi hadzichengeterwi rukanda rwevisi rwekunze. Kovondera zara masvosve mukati maro, ringaye murwei. Munhu haadiwi ganda sehove yesinde. Munhari zidehwe, munhu unhu. Utingayemura utsvuku here? Ndurwa inofadza meso asi haungaiki. Tsubvu itema.